0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Let's go everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis. Kamis itu berarti siarannya kita di Music Room ya. Siap-siap tongkongin live TikToknya kita. Sampai tepat jam 9 nanti masih di Pagi Bandung yang Wirfan Disa bareng sama Jojo, bareng sama kamu. Apa kabar semuanya? Request lagu-lagu versi yang kamu boleh. Kita tungguin. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Alhamdulillah 1,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Yes.
0: Hari ini pagi-pagi sudah di WhatsApp oleh Kang Rafli.
1: Wah.
0: Lagi dengerin kita.
1: Di jalan Kang, di mana?
0: Lagi di jalan, kalau enggak salah lagi jalan dan kalau enggak salah pun lagi di kantor. Mau Kang Rafli mau di jalan mau di manapun tempatnya tetap streaming online di Fox Radio Bandung. Terima kasih Kang Rafli.
1: Sehat-sehat ya Kang.
0: Minta lagunya Gigi karena mau latihan nanti di Klimaks tanggal 17 Oktober. Gigi yang akan show perform.
1: Oh wow.
0: Artisnya gede kan? Artisnya gede kan?
1: Kang Arma tuh SMP 5 ya?
0: SMA 5.
1: Oh sorry, kalau Klimaks itu acara
0: SMP 5. Kalau SMA 5 itu Infinity.
1: Itu dua-duanya SMP 5 sama SMA 5 mau reuni kan?
0: Tanggal 10 Oktober itu reuni Akbar SMA 5 Infinity di lapangan Bali. Nah kemudian di jam 10 sampai jam 3-nya Aung Irfan MC dulu di SMA 5 angkatan 91.
1: Mantap.
0: 10 Oktober tuh, 10 Oktober.
1: 10 Oktober.
0: Lagi cari pasangan buat dampingin Aung Irfan.
1: Oh, saya udah ada tanggal 10 udah.
0: Memang bukan
1: akan pilih saya ya, Pak.
0: Memang,
1: saya
0: iya.
1: Tahu, Pak.
0: Silakan Ibu Disa kirimkan DM untuk portofolionya. Insyaallah. Nah, tanggal 17 Oktobernya
1: itu SMP 5.
0: SMP 5 Klimaks namanya. Ini persamaan dari Ini 5. Ini 5 itu ikatan alumni SMP 5-nya.
1: Oke.
0: Gigi show performs.
1: Oh.
0: Berarti band gede kan?
1: Iya.
0: Band mahal kan?
1: A-a.
0: MC-nya tahu enggak siapa?
1: Siapa?

0: Pong Irfan, Iwan the Big One.
1: Mantap.
0: Di Klimak. Berarti itu adalah MC mahal dan laku.
1: Bener. Iya bener, bener, bener. Udah mahal.
0: Laku.
1: Laku insya lagi. Allah. Alhamdulillah. Gak kayak aku ya, udah murah gak laku lagi.
0: Ah bisa. Itu kan cuma hanya waktu aja yang nanti menjawab. Gitu ya. Tapi kita mah doain aja semua terbaik untuk teman-teman kita yang profesinya ya, apapun itu ya.
1: Betul.
0: Oke, sebelum kita akan melangkah dengan judul lagu dari salah satu singlenya Gigi, untuk latihan dulu teman-teman di SMP 5.
1: SMP 5 tuh berarti nanti program manajer kita Kemir
0: datang. Oh,
1: datang
0: ya,
1: SMP 5. Didan Fitra Sakti SMP 5.
0: Ngomongin masalah Didan Fitra Sakti,
1: selamat ulang tahun dulu dong buat Didan Fitra Sakti. Orangnya juga gak denger gak ya dia.
0: Siapapun yang dengerin Didan hari ini ulang tahun, meskipun Didan tidak mendengarkan, yang jelas tidak apa-apa buat kami. Tapi yang penting jam 11 ditentukan rumah makan mana.
1: Makanya kata aku juga dibalakan dulu di grup.
0: Sekarang
1: kalau pokoknya tahu, nah nanti langsung Didan jam 11 di mana nih?
0: Didan Fitra Sakti, alumni SMP 5 dan alumni SMA 5.
1: Mm-mm.
0: Saya sebagai Awong Irfan mewakili Bapak Herman dari RT 06 RW 04 Sukamenak Indah mengucapkan happy birthday to you Dirgahayu. Sehat selalu, semoga sukses selalu. Semakin
1: amin
0: disayang sama istrinya.
1: Amin.
0: Semakin disayang sama Ando.
1: Amin.
0: Semakin disayang sama teman-teman ME-nya.
1: Amin.
0: Semakin disayang sama keluarga besarnya.
1: Amin.
0: Dan apa ya, sukses selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dina Fitra Sakti, selamat ulang tahun ke 55 tahun.
1: Enggak dong, 51.
0: Dia 51.
2: Ya kan beda
0: saya. Oh iya, dia 75.
1: Pak Irwan kan 52 ya?
0: Saya 52.
1: Iya, saya juga hafal Pak Irwan.
0: Iya,
1: 7 kan, Agustus juga saya hafal. Saya masa perhatian sama teman-teman.
0: 75 ya?
1: Iya.
0: Saya 74.
1: 74.
0: Okay. Tapi maksudnya dari Ong Irfan pribadi, terima kasih dan sukses selalu, Bro. Begangan itu, Bro lah. Biar kasep lagi kayak zaman dulu, Bro. Oke, okay, Bro. Happy birthday, Jojo.
2: Apa?
0: Ya lu ngucapin dong.
3: Oh iya, selamat buat Om Didan. Semoga makin banyak
0: semakin
3: jobnya, kan
0: makin lancar,
3: makin
0: ya
3: lancar. Jadi
0: kalau
3: buat
0: jadi lancar,
3: kita juga tinggal
1: kita juga makan.
3: Okay. Selamat ulang tahun, Om.
0: Ah, itu. Coba ya, dari Ibu Disa Ardiwi.
1: Ya, selamat ulang tahun buat
0: Winasa.
1: Adidas, semoga Bapak semoga panjang umur.
0: Kok dia kalau ke aku ngomongnya Om, kalau ke Didan AA.
1: Iya kan? Ya kan emang dari dulu panggilnya begitu.
0: Iya, kalau Om Didan
1: iya, gak enak.
0: Om Awang enak, bener-bener. Pakai lanjut.
1: Semoga jadi ayah yang terbaik buat Ando.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, pokoknya mah doa terbaik lah dari aku. Jangan judes-judes.
0: Nah, Didan itu gak judes, jutek.
4: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Kalau segala sesuatu harus diniatin, bos. Kalau gak diniatin juga cuma-cuma. Kalau niat kita tulus, ya mudah-mudahan orang juga akan mengerti apa ketulusan kita. Salah satu hal yang memang tulus banget dari sangat-sangat spesial buat kalian, teman Fox. Kita tulus loh, bikin sangat-sangat minyak tanamila tanamu buat kalian. Ya, dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, zaitun dan juga peppermint oil. Ini dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Didan, rambutnya udah mulai menipis tuh. Aku mau kasih hadiahnya tanamila tanamu aja. Ya, minyak tanamila tanamu di Kimia Farma bisa kamu dapetin di Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Harganya satu botol itu per 100 mili Rp225.000. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masuk ya tadi ya. Siap-siap mul gitu ya. Ya udah enggak apa-apa lah biar terasa naturalnya iya, ya. Bener, siap-siap mul. Yo mul, yo.
1: Kita kan masih manual. Belum metik. Tapi tanggal 1 Oktober, kenapa itu? Selain Didan ulang tahun, hari ini pun ada yang ulang tahun, kesaktian Pancasila.
2: Oh itu ulang tahun?
1: Oh ulang tahun.
0: Pantesan namanya Didan Fitra Sakti.
2: Oh iya benar.
0: Karena hari kesaktian Pancasila. Bener. Coba kalau...
1: Sebentar, kok tahu dia?
0: Ya kan memang namanya. Kan...
1: Didan pernah cerita gak sama lo?
0: Nah itu nama Instagramnya Didan Fitra Sakti.
1: Enggak, saktinya itu berasal dari mana?
0: Ya, ya pastilah om, sama kayak orang. Ya
2: bapaknya lah yang ngasih.
0: Ibunya. Sama kayak orang yang namanya Ramadan, siapa Ramadan, pasti dia lahirnya di bulan Ramadan.
1: Enggak juga, teman gue Ramadan.
0: Pas Idul Fitri, pasti.
1: Enggak juga.
0: Irwan Agustian, Agustus.
1: Agustus, tapi Tiannya siapa? Tiannya siapa?
2: Tian.
0: Tian Lala.
1: Salah satu pengusaha. Saingannya Miksu. Tapi kita berbicara tentang masalah kesaktian Pancasila, Disa. Silakan untuk memberikan ini adalah... apa pengetahuan untuk semua masyarakat Indonesia terutama untuk
0: by the way,
1: pendengar
0: kita
1: Fox.
0: Kan ini kalau hari Kamis kan kita siarannya di apa nih namanya
2: musik
0: room kita. Jadi kita sudah live di TikTok, kita juga sapa-sapa di warga TikTok.
1: Halo,
0: kita.
1: Selamat pagi.
0: Kang Ferli.
1: Selamat pagi Kang Ferli.
0: Join terus ada siapa lagi?
3: Dua Pongpet plus Mang Bewok.
0: Kang Ferli,
1: terima kasih Kang Ferli.
0: Mang Bewok ya, pokoknya kamu kalau bisa pengen nontonin kita sambil dengerin, silakan. Kok aku agak kurusan ya di sini?
1: Bagus, yeah, berarti kameranya bagus.
0: Iya. Nah, hari ini kan hari kesaktian Pancasila nih teman Fox.
2: Betul.
0: Keberagaman merupakan kekuatan buat bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita. Jadi melalui keberagaman dan persatuan, jadi modal penting buat masyarakat dan negara dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Ini alasan Kementerian Kebudayaan membuat tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Jadi Pancasila itu pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI Endah Budi Heriani ini menjelaskan kalau Pancasila jadi dasar penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Bukannya dari dulu Bu, Pancasila kan memang penting sekali untuk Indonesia.
2: Ya, betul.
1: Berarti Bu kemana aja?
0: Tapi kan zaman sekarang arti-arti Pancasila tuh kayak udah semakin dilupakan oleh masyarakat.
1: Terutama ya, untuk teman-teman atau anak-anak Gen Z kali ya.
2: Iya, benar.
1: Anak-anak Gen Z itu kadang-kadang suka melupakan sejarah.
2: Wis.
1: Pak Karno kan bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
2: Benar.
1: Daripada jas merah, kalau kamu lupa, mengganti saja.
2: Jadi, ganti apa?
1: Pakai jas cius.
2: Jas cius.

0: 3 anggota DPRD fraksi Gerindra ditangkap terkait narkoba. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: 3 anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra diamankan oleh Polrestabes Surabaya terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Ketiga legislator tersebut berasal dari 3 kabupaten yang berbeda di Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Situbondo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga oknum anggota dewan tersebut ditangkap usai berkunjung dari sebuah tempat hiburan malam di kota Surabaya dan saat ini tengah menjalani proses rehabilitasi. Menanggapi penangkapan ini, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Karisma Febriansyah menyatakan bahwa pihak partai menghormati proses hukum dan masih menunggu keterangan resmi dari kepolisian. Karisma juga menegaskan bahwa sesuai aturan internal partai, kader yang mengonsumsi atau terlibat penyalahgunaan narkoba akan dinonaktifkan sementara hingga ada keputusan hukum tetap atau inkraf. Jika terbukti bersalah di pengadilan, partai dipastikan akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 7FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita masih ada di live TikToknya, masih di Pagi Bandung. Teman Fox kita masih ada di musik roomnya Fox Radio Bandung.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya pengen lihat apa namanya ruangan kita, terus pengen lihat, ya kita model-model kayak ini aja, kayak apa namanya keluarga cemara ya, ngumpul di sini, bener kan?
0: Yeah. Seru. Bersama
1: Abah, ya sama Tes Mucus. Emang ada Tes Mucus keluarga cemara kagak ada ya? Buat teman Fox jangan sampai lupa nih, kita mau kasih tahu bahwa ini ada satu pengumuman penting dan juga ini adalah salah satu hal luar biasa harus kami sampaikan kepada teman-teman yang suka dengan mukbang gitu ya. Jangan ngerasa diri lu oke dengan mukbang apapun, tapi ini ada mukbang sasajen. Nah ini, sasajen ini merupakan sebuah benda keramat yang dipersembahkan pada saat ritual keagamaan dan betul. Sasajen ini juga tidak boleh dikonsumsi ataupun dirusak.
2: Yeah.
1: Tapi lain halnya dengan satu pria di Jawa Timur,
2: Jawa Timur.
1: Ya, yang nekat untuk mengkonsumsi sasajen yang diletakkan di pinggir jalan.
0: Cilepeng
3: sih, May.
0: Dan warganet pun cuma bisa geleng-geleng kepala saat melihat aksi pria yang berkendara sepeda motor itu.
1: Emang aja sih jokin ya, videonya.
0: Ada yang menyebut kalau makanan sesajen cuma dipersembahkan buat makhluk halus.
2: Yeah.
0: Walau dibilang, agak nyeleneh. Mayoritas warganet malah gak peduli dengan aksinya itu, seolah-olah merupakan hal yang biasa.
1: Padahal gak boleh loh, kan makanya balik lagi ke adat istiadat tuh, Dis.
0: Bener.
1: Kan gak boleh, kadang-kadang ada yang nanti sakit yang makannya. Jangan diusik aja. Jangankan dimakan, biasanya kalau ditendang. Dulu pernah ada tuh waktu kejadian, waktu di mana gitu.
0: Yang aku itu waktu
1: dimana?
0: Lagi
1: di Bali ya?
0: Iya, salah satu radio di Bali lagi renovasi.
1: Nah itu tuh bener tuh.
0: Terus si sesajennya dimainin gitu.
1: Ya kan gak boleh
0: buat
1: kan?
0: Buat hurui, banyak kesurupan tengah malam.
1: Ya itu makanya. Jadi sekali lagi nih kalau ya mukbang mah tuh jangan sesajen aja tuh ya.
2: Iya tuh yang umum ya, aja.
1: Yang umum aja, kotoran sapi gitu.
0: Gila 1,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Iya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Masuk di interval kita kedua, terakhir 89. Sementara lagi setelah dua lagu berikut ini, nanti kita akan masuk di plesetan jadi paracetamol. Silakan turun kamu.
2: Kita main plesetan ya, plesetannya hari ini seputar tetap sasajen. Ya, jangan kemana-mana.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih di Pagi Bandung di Syarwinata.
1: Abang Irfan.
2: Jojo.
0: Dan kita masih live dari music room kita. Betul. Ya. Jadi kita juga sambil live TikTok. Silakan buat kamu yang pengen dengerin kita juga sambil nontonin kita. Boleh ya di live TikTok kita. Kamu nontonin. Nih sapa-sapa dulu buat yang masuk di live TikTok 1 menit. Cenah. Oh, Mul cuma 1 menit.
1: 1 menit itu buat Mul lama. 27 detik. 27 detik aja dia udah kesang.
3: Kita baca, banyak sesajen.
2: Baca Wawa dulu aja.
0: Okay. Ada Pak Mul, halo apa kabar tuh? Dari Salma juga.
1: Salma. Selamat pagi Salma. Dari Salma ketemu sama Wawa dulu nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam semuanya. Kamis manis kumaha damang. Om Au, Disa, Bung Jojo. Duh kangennya kata... Siapa nih?
2: Bunai.
1: Mau lagunya Tulus yang Teh Hijau udah tadi kita puterin.
2: Udah kita puter.
1: Salahnya buat kalian semuanya, terima kasih. Lope lah buat kalian. Terima kasih. Dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Yeah. Bunai. Ada lagi tadi siapa? Mas Bam.
0: Mana Mas Bam?
1: Nah itu tuh Mas Bam tuh.
0: Ini kira aku Bunai di yang aku.
2: Oh iya yeah, tadi dikirim.
0: Oke, ada Kang Bembeng di Gasu.
1: Halo Kang.
0: Bang. Assalamualaikum Pagi Bandung, Om Awong, Teddy Sya, Bung Jojo, kami semanis tetap optimis di awal bulan amin. Oktober. Doanya makin laris job MC-nya. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Rezekinya lancar, saya selalu buat keluarga, banyak hal baik menyertai. Amin. Doa yang sama buat Kang Bembeng ya. Request lagunya adalah Ryan Pono yang Puncak
1: udah.
0: Asmara.
1: Udah dikasih tadi diputar di awal-awal tuh.
2: Iya, sejak
1: jam 7. Mm-mm. Makasih loh. Oktober, okay. Bernya adalah Oktober duit, Oktober kah?
0: Oktober bahagia.
1: Oktober bahagia.
0: Oktober.
1: Enggak, bahagia mah kan BA.
2: Berbahagia.
0: Berbahagia. Oktober bahagia.
1: Oke, amin. Doa anak terzolimi mah biasanya suka dipatuhi.
2: Oh, saya aja terzolimi.
1: Terzolimi wae karunya saya gitu. Terzolimi wae karunya. Oke. Kita mau plesetan mulai dari sekarang.
2: Itu ada siapa itu, Om?
1: Pagi Bandung request lagunya Bragi Bendong dari Tua.
2: Toa.
1: Dari Toa.
0: Mul,
1: Bragi Band Mul.
2: Dicek dulu ya.
1: Tapi ada Bragi Band yang
2: Fok,
1: janji
2: yang Bragi. Foknya VOCK. Fok.
0: Pocekes.
1: Terima kasih terima kasih Toa.
2: Fox ya kita ya.
1: Pakai VOKS.
0: Fox.
1: Bukan Focek.
0: Focek.
1: Oke. Kita akan mulai presentan kita pagi hari ini dengan memulai.
2: Oke, gas dong.
1: Disa Ardi Winata.
0: Presentan ya berhubungan dengan sesajen. Oke. Biasanya kalau di sesajen itu suka ada darah dari ayam tiren. Ya gitu.
1: Perasaan

0: Cemani.
1: Cemani di Tiran Cimahi.
2: Tiran mah di pasar.
1: Tiran mah di pasar. Tiran mah di pasar. Tiran mah di kemarin dijual di sana.
3: Ya udah ayam cemani.
1: Ayam pecemaninya nih.
3: Cemani dong. Cemani mah lagunya Krisdayanti. Cemani aku
1: rembulan
3: diri lagi.
1: Cemani itu suatu tempat di Bali. Cemani.
0: Yes.
3: Cemani mah kalau pagi-pagi suka
0: keluar.
1: Cemani aku dong. Itu. Iya, dia. Ayam.
2: Aduh,
1: ayo cemani aku keluar itu.
2: Iya,
1: benar.
2: Benar
1: kan, Dis?
2: Udah ke
3: distrik. Iya, maksudnya gitu. Iya.
2: Cemani. Temani.
3: Ya, itu cemani.
2: Cemani.
1: Iya, melawan si Aden sok.
3: Sop.
1: Sok. Jojo. Cemani.
2: Cemani.
1: Ayo cemani.
2: Cemani. Cemana itu? Cemana?
1: Bener cemana pula kau cemani pula
3: cemani
2: lagunya Titip Puspa
1: yang mana
2: cemari cemari hey, hey.
3: Cemani
2: jawabannya.
1: Aduh salah
2: cemani
1: satu.
2: Cemani ya
1: cemani
3: cemani apalagi cemani. Ayo tahu gak Magang oh. Boy
2: sok Om Henry ikutlah Om Henry
3: yang mana
1: Om Henry ajakin. Mana Om Henry mana? Ikutan.
2: Enggak sok, kita ajakin Om Henry biar ikutan.
1: Mol.
2: Nusok dagang bala-bala
1: cenani. Bala-bala cenani sih emang.
2: Iya lu sih alus. Orang mau mau.
1: Di mai mau ode. Sok mana cemani mana? Cenani dijawab serangan. Jauh. Sok dagang sapi
3: ya,
1: sok mani sok dagang sapi sah
2: sok sah
1: sabai
3: bayu
1: sok dagang sapi sah
2: didaguan ya
1: didaguan sok terakhir nih sebelum ketemu lagi yang lain nih
2: sok dagang sapi sok
1: sah sok cesah
2: ah nggak ada
3: sok sambil dah ganti dulu yang lain sesajen
1: cemarkona jauh
3: cemarkona
1: oke sesajen ya sesajen itu identik dengan asap.
3: Oke.
1: Okay. Udah kan?
2: Ya. Benar.
1: Asap kan?
2: Asap.
1: Karena ngebakar
2: kemenyan. Itu
1: menyan.
2: Iya.
1: Asap ya?
3: Asap.
2: Asok sok.
1: Asap mah biasa sok dulu yang suka nge-request asap ledeng.
3: Asap. Baru aku mau ngomong asap ada banyak simbol. Asap buliada.
1: Sok asap, asap, asap. Asap.
3: Asap.
2: Asap.
1: Asap.
2: Ayo asap.
3: Asap apa lagi ya? Asap.
1: Asap apa penyanyi atur? King Asap.
2: King Asap.
3: Jauh.
2: Simbol itu simbol.
3: Asap rumah bocor nih.
2: Atap. Asap. Atap. Kita di support lihat.
1: Mohon maaf teman-teman meskipun bentuknya tidak begitu. Oh iya nanti aja sih sini. Ini boleh makan?
2: Boleh atuh.
3: Si Mul mati gali sih. Mul mati gali gerak. Baca komen si Mul.
1: Naon?
3: Ayah Halilintar. Ata jalan tahu.
1: Asap Halilintar. Ata benar.
2: Dia tulisnya ayah.
3: Iya, tapi nulisnya ayah Halilintar.
1: Oh gitu.
2: Ayo Jo. Ata ya? Asa. Asap.
3: Asap. Ambil.
1: Ah lila euy.
2: Susah euy
1: asap. Udahlah, next.
3: Asap nu osok dipake rambut Mang Awong sama jawabannya Kang Bayu.
2: Iya ih.
1: Asap nu diosok dipake rambut Mang Awong. Pomade asap. Pomade.
2: Bukan yang apa yang orang tua pake teh apa? Tansok
3: jauh.
2: Jauh euy mah euy.
3: Sok.
2: Kang Bayu mah euy.
1: Sok lanjut.
3: Next. Jo.
2: Sesajian ya.
3: Jangan mandagi buat di Soledad.
1: Jangan enak aja. Boleh makan ya, boleh.
3: Boleh. Mau ngapain juga bebas di sini, Bah.
2: Tadi asap ya. Sesajian mah gak lepas dari aman, yang namanya kemenyan.
3: Menyan.
2: Ya boleh mau kemenyan, mau menyan.
3: Menyan.
2: Menyan ya. Menyan mah dulu tempat radio aku kesana. Betul.
1: Oh, Cimenyan.
2: Cimenyan.
3: Menyan
1: banget. Menyan, Cimenyan.
2: Iya, benar.
1: Tuh.

0: Iya benar ya.
1: Menyan.
0: Menyan.
2: Menyan.
1: Yang mana? Manyun benar. Ya. Benar euy, saya teh benar euy.
2: Menyan.
1: Menyan.
2: Menyan ini bibir aku menyan.
1: Monyong, monyong.
2: Menyon.
1: Oh, menyon.
2: Menyon.
1: Menyan.
2: Menyan. Ada WhatsApp, WhatsApp?
0: Ini dari Bang Fajar, Bang Fajar.
2: Bang Fajar, apa? Selamat pagi Bang Fajar.
0: Asap, bus asap.
2: Akap, akap.
0: Akap,
1: akap.
0: Betul.
1: Akap, bener, oh, antar kota, antar provinsi.
0: Ini menyan, menyan.
1: Menyan, apa menyan?
0: Habis makan, menyan.
1: Kenyan. Habis makan, menyan. Menyan ya?
0: Iya.
2: Apalagi ya?
1: Apa? Menyan, menyan.
0: Asa hese cenah si om.
2: Asa hese, he-he, menyan naunnya om. Menyan mah aduh meni perih menyan.
0: Hah? Siapa?
2: Kang Bayu di TikTok.
1: Apa?
2: Menyan mah aduh meni perih menyan.
0: Menyan aduh.
1: Pisan meureun pisan meureun pisan meureun.
0: Iya, betul itu.
1: Betul ya. Menyan menyan.
2: Sok naon di sok.
1: Menyan. Menyan.
2: Menyan. Menyan.
0: Menyan mah
1: menyan mah tuh indungna sidul.
0: Manyan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung,

0: lagi buat Kang Didit, lagi ngapain, lagi gogo.
1: Lagi gogo leran dulu.
2: Aduh.
0: Enak banget kalau CEO, CEO Dalinti.
3: Keren banget. Masih kosong, Om.
0: Bener. Udah iba sama Nyonya mah kalau misalnya Dalinti disimpan di sini, ah udahlah. Ini is the best of the week, of the month, of the years.
2: Asik. Nah, bujul deh yuk. Ugal poe prediksi skor pertandingan FIFA ASEAN Cup Indonesia versus Bangladesh.
0: Hari ini malam.
2: Hari ini ya.
0: 4-0.
2: 3-0.
0: Harus 4-0, harus 4-0.
2: Oh, 4-0. Harus 4-0 ya.
0: Kalau Malaysia-nya menang.
2: Oh.
0: Kecuali kalau draw.
2: Ya udah 4-0 deh.
0: 4-0.
2: Iya.
0: 4-0 oke.
3: Okay. Heeh. Siap itu kata Om Didit dikondisikan.
0: Asik. Mantap. Terima kasih ya. Kang Didit. Salam buat Nyonya. Uhuy.
2: Kang Bayu, Mang Awong harayu abade angkat heula. Hati-hati ya sayang. Udah Mang jangan berantem-berantem ah.
0: Sehat-sehat selalu Mang Bayu, sukses selalu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau di Cianjur itu kan Kang Bayu di Cianjur ya.
3: Ya.
0: Masih banyak kasih hal goib tentang sesajen gitu.
3: Kayaknya Mas.
2: Kayaknya masih ya. Di tiap daerah masih banyak.
0: Masih ada banyak.
3: Ya. Ada,
0: nah, ngomongin tentang masalah sesajen. Jadi sesajen ini adalah sejenis makanan yang dipersembahkan kepada dewa.
3: Benar.
0: 19. Atau kepada arwah nenek moyang. Mm-mm. Masyarakat yang melakukan ritual seperti ini meyakini kalau makanan sesajen yang mereka berikan merupakan bentuk rasa syukur. Dan betul. Juga banyak masyarakat juga meyakinkan kalau makanan sesajen itu adalah makanan dimakan oleh makhluk gaib tadi. Mm-mm. Lalu apa kira-kira efeknya buat tubuh kalau kita memakan hidangan sesajen pesugihan?
2: Wareg.
0: Bener. Wareg. Bener. Bergizi.
2: Tapi dilansir dari kumbaran.com, makan sesajen ini merupakan kegiatan yang gak akan berefek apapun selain kenyang. Tuh kan bener. Dan naon deh.
0: Tapi kan kita kan kepercayaan biasanya.
3: Iya, balik lagi.
2: Asalkan kita gak mensugesti diri akan kehadiran sosok makhluk gaib. Hmm. Kalau makanan sesajian pesugihan dimakan manusia itu gak berbahaya. Selagi manusia itu gak meyakininya, itu yang pentingnya Maya. Nah kalau ragu-ragu sebaiknya jangan, karena malah akan berakibat fatal.
0: Nah. Kalau misalnya ini mah masukan aja buat teman-teman yang pengen mencoba kayak di Jawa Timur itu ya. Makan atau mukbang atau makan atau minum sesajen gitu. Kalau ragu-ragu, ada satu syarat yang memang harus dipenuhi.
3: Apa itu?
0: Call a friend.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: masalah gudeg ya. Jadi makin banyak tuh sudah tuh Kang Didit. Apa tadi gudeg Narti di mana?
1: Permata
0: lain sana jeung di lain atuh sana. Tapi di mana Permata di Jogja gitu.
1: Iya ya,
0: Permata.
1: Meureun.
0: Gudeg Muara Rajeun mantap.
1: Sebelah mana Muara Rajeun? Wah, jauh atuh Jakarta
0: itu. Dekat Muara Sari.
1: Oh, di DIY cenah. Mister DIY.
0: Apa namanya? Permata
1: dan DIY.
0: Daerah istimewa, daerah istimewa WIY. Bukannya malam tuh, Den. Ini orang Jogja aja enggak tahu dia.
2: Ini siapa dia? Katanya pernah magang dulu di
1: Fox. Siapa sih?
2: Dia siapa aku ya lupa. Dia?
0: Dia.
2: Dia adalah pusaka sejuta umat yang ada di seluruh dunia.
0: Gitu. Bukannya malam tuh kata Kang Didit. Terus Abai Gunawan di Pusdai ada tuh.
2: Muara Rajeun
0: itu di Pusdai. Oke, daerah Pusdai. Terus gudeg apalagi tadi Kang Didit Permata di DIY. Terus kalau Kang Abai apa? Yujum.
1: Yujum.
0: Banyak lah. Terima kasih loh. Ada yang mau kirim gudeg?
1: Boleh tuh.
0: Kalau di Bandung?
1: Hah? Oh iya, iya, iya.
2: Jando. Jando bener. Ini jandonya ada.
1: Ada
2: bener. Ini satenya dan ini jandonya.
1: Oh, sate.
0: Ah, ima lemak unggul dagingan nih sate jando.
1: Duh, dulu magang.
0: Apa nih?
2: Anak
0: STAI DTO. Selutu
2: kamu
1: ya, bener ya yang ngejar aku lagi jajan sarapan, kamu ngejar aku ya minta tanda tangan.
0: Iya gitu si dia ya
1: jiga nama
0: mau jijin aja
1: enak
0: DTM emangnya
1: siapa
0: satu lagi? Yang cowok cowok ah bener si Eta.
1: Ohnya bener iya bener cenah ya bener kita ya, lagi bener. Beli bubur ayam
0: orang kan bubur ayam bisa burger si Pak mau minta tanda tangan. Si teh aing bisa sarapan. Itulah aing betul. Kita pamit ah.
1: Ya cowok.
2: Belum pamit.
0: Kita ngomongin apa nih? Ngomongin gudeg.
2: Sesajen.
1: Sesajen.
2: Punya pengalaman tentang sesajen enggak Pak Irwan?
0: Belum pernah sih. Tapi pernah enggak Anda masuk ke dalam dunia menyesatkan Anda pribadi?
1: Hah, gimana?
0: Anda masuk ke dalam dunia yang menyesatkan Anda pribadi. Oh. Saya dulu waktu SMA kuliah, saya diajak sama temen
1: Kemana
0: ke satu itu? Tempat di Cigondewa.
1: Waduh, beli kain.
0: Hah? Enggak. Jadi di situ tuh ada
1: mantan.
0: Bukan mantan. Jadi ada satu kayak perguruan dulu lah.
1: Apa itu sih?
0: Masuk. Bukan. Perguruannya perguruan menjahit apa ya?
2: Yani dong.
0: Ini bener. Yani. Bener. Ini mah bener. Ini cerita bener. Ini cerita bener.
1: Oke. Okay.
0: Bener ini.
1: Serius ya. Oke. Okay. Saya dengerin serius nih.
2: Apa sih dia serius ya?
0: Serius. Asli. Jadi diajak sama temen nih. Diajak sama temen. Yuk kita kayak itu kedoknya kayak pengajian gitu.
1: Oh.
0: Kayak pengajian.
1: Iya. I see.
0: Kita menyebutnya dia adalah Buya.
1: Buya.
0: Ya.
2: Pakai tak nggak belakangnya?
1: Buya. Buya.
0: Pakai rut.
2: Buyarut. Buyarut.
1: Burayut. Itu atau MC?
0: Iya
1: itu. Tadi Burayut.
0: Yang MC. Bayuki.
1: Burayut. Benar sih. Jadi
0: ngomongnya Bayuki Bo. Jadi gitu. Apa kata
2: itu? Apa?
0: Bener nggak boleh?
2: Isim.
0: Biasanya suka di ini di
1: mana?
2: Isim.
0: Disimpan di dompet biasanya.
1: Iya,
0: ya gitu masuk tuh.
1: Iya benar.
0: Saya enggak tulis selesai, enggak selesai nih.
1: Iya oke. Okay.
0: Ya, diajak terus. Tuh, diajak di pengajian gitu terus aku dimandiin 7 bunga.
1: 7 mata air.
0: Jam 1:30 pagi.
2: Menaon eta teh dimandian teh?
0: Ame goreng patut. Itu juga sih.
2: Oh, atau, biar aura keluar.
0: Aura keluar biar sukses biar katanya. Ya. Bukan lakunya. Biar sukses, biar sukses buat karir.
2: Karir terbukti kan?
0: Waktu itu dulu pertama kali MC tuh sama si anak teman aku ini. Tapi ya aku berpikir ya udah cobain aja dulu. Terus ada teman aku yang pemain drum. Bisa tahu si sticknya dimandiin.
1: Kenapa sticknya?
0: Hah? Dasarnya biar lemon dimandiin tiris, mengistiknya ya. Jadi biar lancar katanya, biar lancar jawabnya. Bener, terus ada penyanyi. Mikrofon kan rusak sama temannya. Di apa aja di jampe-jampe doain gitu.
1: Simiknya di jampe.
0: Itu yang aku alamin.
2: Oh, pernah tuh awal Irwan
0: bagi itu. Dan akhirnya memang dibubarin. Emang iya memang menyesatkan.
2: Oh.
0: Gitu, Bro.
2: Kalau aku sih enggak pernah yang gitu-gitu, cuman kalau di rumah aku sering kejadian aneh-aneh kayak bambung hideung kan identik ya sama yang ngirim-ngirim gitu cenah. Ada bambung
0: hideung.
2: Ada ular sampai yang terakhir tuh aku nemuin di kasur tuh ada ini rambut uban tapi panjang kayak cewek. Kan di rumah aku enggak ada nenek-nenek.
0: Atau kamu nyimpen Ari dulu, Ari Huis.

0: Jepang resmi mengakhiri bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Jepang resmi mengakhiri dukungan pengeboman air atau waterbombing untuk pemadaman kebakaran.

0: is tricot.
1: Halo, Mas Evan FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Hai. Selamat pagi. Gimana kabarnya kamu semua? Ijen Mandagi ya. Ada lagi buat kamu. Dan seperti biasa di Selekta Indonesia ini, Ijen bakalan kasih kesempatan buat kamu nge-request di 08122477417917. Aduh, hari ini tuh kayaknya kayak gimana ya? Kayaknya mau cerah. Semoga aja mau cerah ya. Kayak kemarin kayak gini tiba-tiba hujan. Kamu prepare aja apa yang mesti disiapin. Kalau misalnya ada deadline, ada kerjaan atau apapun yang harus kamu lakuin, yuk Ijen temenin dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 11 nanti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Nanti mau coba nempel Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Hai. Kalau misalnya Jen ngobrol-ngobrol tentang teman Fox ya. Ya masih teman Fox, makasih udah nemenin Ijen terus, udah dengerin Selekta Indonesia terus. Ya masih juga Ijen mau kasih tahu kalau misalnya kamu pengen bersih, kamu pengen sehat, pakai namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik karena berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamu Klasik ya. Dan berhasil mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan bekas jerawat. Ini kita alamin banget kan ya. Waduh, parah. Dan harga satu sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000. Dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farmasi Antulika 24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat lihat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

saatnya Jan Mandagi mau sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya. Seperti biasa, ini ada Fahri. Oh, ini Fahri. Kata Fahri dikiranya si Moti yang siaran. Come on Fahri, kamu lebih muda dari Moti. Kak ya, jangan pakai si ya. Dibiasain. Si Moti lagi. Kak, kalau enggak nama aja Moti, jangan pakai si, oke? Okay? Dan Ijan udah lama siaran Selekta Indonesia, jadi Moti kan udah beberapa bulan, jadi enggak mungkin dikirain Moti. Come on ya. Terus ada Kak Abay di Bekasi. Requestnya kau masih kekasihku dari Naf. Udah Ijan puterin ya. Kalau Tenani, Tenani pagi Kak Ijan, Ani di Cicahem. Request lagunya Menikah dari Java Jive. Siap. Salamnya untuk Karo, Sapi, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Kalau ini ada Kang Edeng di Cikancung ya, benar ya? Pengen Cupu Manik yang mah rencana udah Ijan puterin juga. Yoks. Requestannya masih Ijan tungguin teman Fox. Yang pastinya lagu-lagu Indonesia favorit kamu sampai jam 11 nanti Ijan bakal nemenin kamu di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk di jam kedua teman Fox. Buat kamu siap-siap aja, karena bakalan ada Mila Ngiti datang. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya. Oke, jadi kamu yang mau tanya-tanya udah siap-siap aja dari sekarang. Siapin energi kamu juga teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Tadi Jen udah bilangin teman Fox ya, kalau kita bakalan kedatangan seseorang yang spesial. Dan udah datang, ada Camila Ngiti.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Yang luar biasa teman Fox, Camila ini tuh kopernya aja masih ada di bawah. Ya berarti iya.

0: Boleh, cuma jangan nggak boleh disentuh.
1: Oh, sensitifan anaknya ya?
0: Iya.
1: Oh gitu, hiu paus. Hiu paus yang gede-gede itu, Kak?
0: Iya, yang kayak ada
1: yang hitam itu kan? Bukan? Ya, bukan.
0: Iya, yang ada bintik-bintik.
1: Oh, nggak gitu. Sakit tapi bintiknya kan?
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Oh, gitu, Kak. Lagi banyak di situ dan
0: iya.
1: Pantai-pantai dan lautnya luar biasa bagus.
0: Iya,
1: juga.
0: Luar biasa.
1: Wow, asli banget lahir di sana atau gimana, Kak?
0: Kalau untuk lahir itu aku lahirnya di Palu, Sulteng.
1: Palu.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Ini menarik sekali nih dari Gorontalo. Oke, Kak. Boleh dong sapa-sapa teman Foxnya pakai bahasa Gorontalo dong. Atau apa lu boleh gitu. Hai teman Fox, selamat pagi. Aku Mila Ngiti di sini gitu.
0: Halo sahabat Fox. Saya Mila Ngiti dari Gorontalo. Pakai bahasa Gorontalo.
1: Pakai bahasa Gorontalo dong. Kalau enggak pakai bahasa Palu atau apa yang
0: bahasa Palu.
1: Boleh.
0: Nanti orang Gorontalonya marah.
1: Ya udah,
0: enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Boleh orang pakai bahasa Gorontalo juga boleh.
0: Sayangnya itu kalau untuk bahasa Gorontalonya itu aku tidak terlalu.
1: Ya udah enggak apa-apa, Palu aja.
0: Palu aja. Halo sahabat Fox yang ada di Bandung ya?
1: Teman Fox ya.
0: Teman Fox, iya. Saya Mila Ngiti sudah ada di sini di Bandung mau promo lagu. Promo lagu baru.
1: Bahasa Palunya di mana?
0: Ya, itu dia.
1: Oh, itu dia bahasa Palunya ternyata ya. Logatnya. Oh, logatnya. Oke, Kak. Bandung, udah berapa lama ke Bandung? Udah pernah ke Bandung kah atau gimana?
0: Baru kali ini.
1: Oh, serius?
0: Iya.
1: Berarti ini baru banget menjajakan kaki di Bandung.
0: Baru.
1: Naik pesawat ke Jakarta berarti ya?
0: Iya.
1: Ke sini naik bus enggak? Naik travel.
0: Iya, gimana? Naik travel.
1: Kota Bandung itu apa yang pertama dirasakan sama seorang Mila Ngiti di Kota Bandung?
0: Di Kota Bandung itu tadi kayaknya asri.
1: Asri.
0: Katanya. Iya.
1: Belum tahu aja doi ya. Terus orang-orangnya kayak gimana, Kak? Datang ke Fox Radio ngelihat kita.
0: Orang-orangnya asik, ramah. Ganteng-ganteng juga.
1: Aduh, dipuji ganteng-ganteng juga katanya. Coba, Kak, ngomong ini deh. Cimbeleuit euy gitu.
0: Cimbeleuit euy.
1: Ya, itu ya? Bisa langsung ya. Udah lancar berarti jadi orang Sunda. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang single terbaru dari Kak Mila Ngiti, ini single pertama, kedua, ketiga atau gimana, Kak?
0: Single ketiga.
1: Ketiga ya.
0: Iya.
1: Single ketiga, Hati Berbunga.
0: Iya.
1: Lagi berbunga-bunga juga sekarang?
0: Alhamdulillah
1: masih berbunga. Kita akan pemanasan dulu ya. Jadi Kak Mila jawab aja langsung. Oke? Okay?
0: Okay.
1: Nah, Kak, pilih. Punya uang banyak tapi gak bisa tidur, atau saldo tipis tapi tidur nyenyak?
0: Pertanyaan yang sedikit sulit ya.
1: Banyak sulitnya ini. Punya banyak duit tapi gak bisa tidur, was-was, terus gak bisa tidur banget, tapi saldonya biasa aja, tipis tapi tidurnya nyenyak.
0: Yang saldo tipis aja yang penting tidurnya
1: nyenyak. Iya, benar juga. Soalnya kalau kita gak bisa tidur, jadinya penyakit, uangnya dibayar untuk dokter.
0: Iya, untuk dokter.
1: Yeay, oke. Okay. Liburan bareng sama semuanya, keluarga tercinta dan lain-lain tanpa handphone, atau kerja terus dan internet super cepat?
0: Jalan-jalan sama keluarga.
1: Tanpa handphone ya?
0: Iya, tanpa handphone.
1: Nah, kalau Kak Mila bisa pilih satu skill di dunia ini, bebas pilih, tiba-tiba Kak Mila jago itu, pengen apa? Apapun yang dipilih.
0: Pinginnya yang bisa menghasilin uang.
1: Apa kira-kira, Kak?
0: Bisa apa ya? Bisa semuanya lah.
1: Oh, taruh juga ya. Bisa semuanya ya.
0: Yeah.
1: Oh, yang bisa menghasilkan aja ya.
0: Yeah.
1: Oke deh. Kalau ini juga lebih menghasilkan, semoga single ini bisa menghasilkan buat Kamila. Yang pertama menghasilkan kepuasan dulu.
0: Yeah.
1: Yang pastinya kan menghasilkan fans-fans yang banyak.
0: Yeah.
1: Offer-offernya juga banyak gara-gara single ini ya.
0: Yeah.
1: Kita dengerin dulu. Ini dia, Mila Ngiti, Hati
0: Berbunga.
1: Berbunga.

0: Teman Fox, Kamila tuh minta rekomendasi buat makan yang enak di Kota Bandung tuh apa katanya ya. Jadi kamu boleh deh WhatsApp kira-kira apa sambil kamu mau promo-promo juga boleh. Kira-kira apa? Terus tadi kakaknya tuh pengen serabi. Ada deket-deket sini kok serabi. Serabi enak, itu legend banget ya. Udah dari lama banget. Oke, kita ngobrolin tentang hati berbunga. Tentang apa sih kak ini singlenya?
1: Tentang hati yang berbunga, berbunga-bunga.
0: Kenapa? Kenapa ada gara-gara diterima pacar kah? Atau ini dilihat dari secara universal point of view-nya?
1: Untuk ininya itu kayak dari kehidupan itu kak, kehidupan.
0: Oh, oke, dari kehidupan. Apapun yang kita udah achieve, udah kita capai,
1: yeah,
0: jadi ngebuat kita hati berbunga. Gak cuma buat pasangan aja kan, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Misalnya kita diterima kerja, berbunga juga.
1: Iya, yeah, berbunga juga.
0: Kita apa targetnya tercapai, berbunga juga. Berarti yeah, ini emang diciptain sama siapa kak?
1: Diciptain oleh kak Opung, Opung.
0: Oh, oke, okay, kak Opung. Jadi gimana nih bisa ketemu, terus bisa nyanyiin lagu ciptaannya, prosesnya, terus kayak kan jauh banget ya dari Palu ya, dari Gorontalo ya.
1: Iya.
0: Itu gimana?
1: Itu gimana itu ya kak ya? Dari ketemunya dari label musik.
0: Dari label,
1: iya.
0: Oh jadi diusahakannya dari label,
1: iya,
0: bertemu,
1: iya.
0: Dan akhirnya ceritain dong kak, Kamila tuh emang dari kecil suka nyanyi, atau terjelembab gitu ke dunia pernyanyian ini, atau gimana awalnya kak?
1: Awalnya itu memang dari kecil suka nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, suka nyanyi. Mm-hmm. Terus alhamdulillahnya ketemu dengan label ini.
0: Uh-huh.
1: Itu dari ngonten-ngonten nyanyi.
0: Oh, ngonten nyanyi.
1: Iya.
0: Cover-cover tadinya.
1: Iya, cover-cover di TikTok.
0: Apa yang paling suka di cover kak sama Tamila?
1: Lagu.
0: Iya. Emang kakak cover apa lagi selain lagu? Joget-joget gitu di TikTok.
1: Awalnya joget-joget dulu.
0: Oh, serius?
1: Iya, awalnya joget-joget dulu. Terus coba kayak aku mau coba nih yang unik.
0: Uh-huh.
1: Soalnya kan biasa kalau yang bagus-bagus itu udah banyak ya.
0: Oh, banyak ya.
1: Iya. Aku mau coba yang unik deh. Nah, terciptalah tuh konten rame.
0: Uh-huh.
1: Udah sampai
0: ada trademarknya ya seorang Kamila ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Alhamdulillah dari situ juga aku udah ketemu sama personal branding aku.
0: Ah, iya, kayak gitu
1: jadi
0: ya.
1: Sampai sekarang dibawa-bawa tuh.
0: Oke, jadi pertamanya ngonten dulu, akhirnya suaranya emang bagus, langsung ada label yang melirik ya.
1: Iya.
0: Ini juga lagi live TikTok nih.
1: Iya.
0: Oi, pasti banyak yang nonton. Berapa kayak nonton kak?
1: 97 juta.
0: Woi, 97 juta penonton, kalah pulau di Indonesia juga ya. Salam buat followernya Kamila ya kak ya, bilang
1: iya,
0: lagi di Bandung.
1: Iya gitu, lagi di Bandung nih guys.
0: Yes. Untuk proses rekamannya, ini Kamila udah tahu lagunya udah jadi dikasih atau Kamila pilih lagu yang udah yang dikasih ini ada beberapa pilihan lagu suka yang mana atau nih lagu ini udah pasti cocok buat kamu atau gimana?
1: Iya udah dikasih gitu aja.
0: Udah dikasih dan emang cocok.
1: Iya.
0: Oh iya, apa kenapa kak bisa langsung cocok ini dari beatnya kah yang medium kan medium up ya ini
1: yeah,
0: ya nggak sedih-sedih nggak melo-melo karena sekarang tuh banyak banget yang melo ya gimana kak?
1: Itu kalau untuk yang hati berbunga ini aku suka genre lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aku suka. Terus juga kayak masuk juga di kehidupan aku jadi pas rekaman itu kayak ke bawah suasananya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Jadi intinya mah ini lagu tuh emang relate buat kehidupan-kehidupan kita sehari-hari ya kak ya.
1: Iya.
0: Video klipnya udah ada?
1: Udah ada.
0: Wih, bisa dilihat di mana? Boleh dikasih tahu dong?
1: Di YouTube-nya Halo Entertainment Indonesia.
0: Halo Entertainment Indonesia,
1: iya,
0: kamu bisa lihat. Storyboard-nya boleh dong ceritain kayak gimana? Syutingnya di mana kak?
1: Kalau untuk hati berbunga itu video klipnya AI.
0: Oh AI.
1: Iya.
0: Oke, it's okay, teknologi namanya
1: iya,
0: juga. Konsepnya kayak gimana kak?
1: Kayak konsepnya tuh kayak lagi di pantai.
0: Uh-huh.
1: Di pantai.
0: Senyum-senyum sendiri.
1: Senyum-senyum sendiri.
0: Ah, itu beda tipis ya antara hati yang berbunga sama lagi stres ya senyum-senyum sendiri. Gimana terus Kak? Terus.
1: Iya, mungkin sebenarnya itu enggak AI mungkin ya, cuma karena memang lagi jaraknya terbentang jauh.
0: Ya, cuman dipermudah aja.
1: Iya, dipermudah
0: dengan software. Aman kok, Kak, aman kok.
1: Iya.
0: Jadi bisa dilihat di sana teman Fox, kamu bolehlah langsung subscribe juga Halo Indonesia ya.
1: Halo Entertainment Indonesia.
0: Kamu boleh subscribe terus kamu boleh lihat video klip terbaru dari seorang Milangiti. Wow. Wow, nanti kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Jadwal padat merayap soalnya ya.
1: Iya,
0: nanti jam 11 padat. Sudah harus ada di radio tetangga kita Rase. Jadi yeah, nanti kita bakalan sedikit ngobrol-ngobrolnya sedikit dipercepat aja, tapi kita bakalan pengen tahu nih, singlenya udah kan ya, singlenya udah keluar, yeah, udah kita ngobrol-ngobrol, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang seorang Mila Ngiti itu kayak apa ya. Yeah. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Fox.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih barengan di Jerman Dagi dan masih barengan Kak Mila Ngiti. Kak, ada artinya gak namanya, Kak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Dari ngitinya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ngiti itu, kalau di kampung aku tuh kayak yang suka cekikikan gitu, yang suka ketawa-ketawa.
0: Suka
1: gitu.
0: Cekikikan, serem juga di atas pohon gak? Oh, humoris.
1: Iya.
0: Humoris.
1: Kalau dibawa ke
0: ngiti.
1: Ngiti.
0: Itu kata, artinya itu humoris.
1: Iya, kayak karakter gitu.
0: Oh, kalau okay. Bener juga ya karakter tadi, jangan lihat-lihat. Alisnya kok enggak dipasang?
1: Kalau itu masih ditinggal dulu, Kak.
0: Kenapa? Padahal, tapi dibawa di koper kan. Kenapa, Kak? Itu ketemu seorang Mila Ngiti yang seperti itu lama enggak sih karakter itu? Nyari-nyari dulu.
1: Iya,
0: iya. Pertama tuh serius.
1: Iya, serius-serius dulu.
0: Cuman justru viralnya di yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Kenapa Kak kepikiran alis itu? Alis ditebelin gitu ya, Kak?
1: Setiap tampil di konten itu beda-beda, Kak.
0: Oh, alisnya beda-beda?
1: Iya.
0: Yang paling in tuh kayak gimana modelnya alisnya?
1: Ada yang model ular.
0: Berarti ada ini make up sendirinya atau Kak?
1: Iya.
0: Sendiri?
1: Sendiri.
0: Buat sendiri gitu?
1: Iya.
0: Jago juga. Mode ular, terus
1: ular,
0: apa yang paling
1: cicak.
0: Aku pernah lihat kalau cicak.
1: Iya, biasa
0: itu requestan
1: tuh...
0: kan?
1: Iya.
0: Requestan kan itu,
1: iya,
0: kan.
1: Requestan.
0: Aku pernah lihat yang cicak loh. Iya, aku udah pernah lihat benar-benar. Pernah lewat oh gitu, tapi akhirnya sekarang dengan karakter itu berhasil lah ya.
1: Iya,
0: mengambil hati orang-orang TikTokers.
1: Iya.
0: Itu. Terus pernah niruin suara trompet sama kambing coba?
1: Oh. Iya,
0: pernah,
1: yang
0: kan. itu trompet disatuin sama kambing atau beda?
1: Oh, yang trompetnya waktu itu tuh ada.
0: Sekali lagi Kak, kambingnya enggak. Kambing ngerem ya. Oke, okay. Trompet Kak, trompet.
1: Itu gimana ya waktu itu kontennya?
0: Aduh, keren. Iyalah. Ya, Kamila tuh menghibur orang banyak, ngebuat orang tersenyum, membagikan energi positif. Itu tuh udah sangat luar biasa banget, Kak. Makanya rezekinya dibukakan.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa tuh. Oke, okay. Punya julukan juga. Queen cover melotot.
1: Iya.
0: Apa itu teh Kak?
1: Itu gimana? Karena suka bikin konten itu sambil melotot.
0: Oh, itu sebelum alis atau udah?
1: Iya, sebelum alis.
0: Oh, sebelum alis. Iya. Queen cover melotot.
1: Iya.
0: Tatap mata saya yang gitu ya. Oke, okay, Kak. Ingat gak sih pertama banget Kamila buat konten tuh konten apa? Pertama banget.
1: Mm-mm. Yang sebelum yang viral-viral.
0: Iya, pokoknya pertama banget mulai nih. Oh, nih aku mau jadi TikTokers nih. Pertama kali buat.
1: Pertama banget itu konten joget-joget gitu.
0: Asli, Kak. Lagu apa sih?
1: Banyak sih, Kak, yang kayak ada jedak-jeduknya gitu.
0: Oke, okay. Dan requestan juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, konten yang ngebuat yang pecah dan ngebuat Kamila tuh jadi terkenal sekarang konten menurut Kamila. Satu konten yang, oh ini nih trigger aku, diketahui banyak orang nih, konten apa?
1: Konten nyanyi waktu itu pertamanya itu ngonten lagu, bukan. Itu nyanyi pakai terong mic-nya.
0: Yang ungu?
1: Iya.
0: Yang ungu. Terus. Lagu apa, Kak?
1: Itu lagu Flashlight.
0: Oh, Flashlight.
1: Iya.
0: Weh, keren lagunya, keren.
1: Lagunya keren.
0: Pakai terong.
1: Iya.
0: Dipakai terus tuh terongnya.
1: Oh, sudah tidak
0: sekarang.
1: Iya.
0: Kalah sama alis.
1: Iya.
0: Oke, itu yang paling pecah, yang pertama pecah terus.
1: Iya.
0: Terus akhirnya mereka pada pengen nonton juga.
1: Iya.
0: Wow, berarti sekarang rata-rata yang nonton udah ribu kah ya?
1: Juta.
0: Wih. Gila enggak kalau live?
1: Kalau live itu kemarin sampai 700 ribuan.
0: Wow, luar biasa loh. Tapi emang kocak sih. Nah, sekarang memutuskan kan gini, Kak. Kan ini lagunya serius kan?
1: Iya.
0: Aku mau. Sekarang mau nanya, lagunya serius.
1: Iya.
0: Terus Kakak off air. So, kebayang gak lagu serius gitu dengan hati berbunga? Tapi kakak off air tetap menggunakan alis atau gimana? Kalau off air nih,
1: off air
0: ada manggung tour Mila Ngiti di 85 kota di Indonesia dengan single terbarunya Hati Berbunga. Sekarang kan mindset orang-orang tuh udah oh Teh Mila, lah kok jadi serius? Jadi gimana untuk karakter manggung itu bakalan seperti apa kak?
1: Nah itu dia itu kak.
0: Masih bingung. Wah ini perlu di, ini jujur ya, ini perlu dibicarakan kak. Soalnya kan orang taunya Kamila dengan kekocakannya. Menurutku mah tampang dengan kekocakannya kak, kata aku. Tampang iya Kamila, kalau nyanyi serius it's okay gitu. Iya. Soalnya takutnya yang di TikTok ya kok serius tampangnya gitu.
1: Iya itu banyak yang komen kak. Banyak yang komen.
0: Ini aja pasti di TikTok kan.
1: Iya. Loh, kan? Mereka tanya kenapa nggak bawa alis cicaknya?
0: Tuh kak. Bawa, ada di tas, ada di koper. Ya deh, semoga aja untuk promo-promonya ini selain radio ada apa? Gak ada kayak showcase atau kayak gitu kak? Mini ketemu sama fans-fansnya, mini konser kayak gitu belum ya?
1: Belum.
0: Tapi mungkin akan ada ya. Dan ini single pertama di label ini atau udah single ketiga?
1: Single ketiga.
0: Oh, di label ini udah jadi single ketiga. Iya. Wow, berarti produktif sekali. Berapa tahun? Tiga single ini atau berapa bulan? Berapa? Satu tahun. Oh, berarti produktif dong ya, 4 bulan sekali Maya. Oke. Nah, harapan kedepannya kak?
1: Harapannya
0: dari seorang Mila Ngiti ini TikTok tetap jalan dong ya. Tapi kalau misalnya nanti harus konser jadi diva nanti gimana? Ayo loh, saingannya Krisdayanti sama Krisyanto vokalis Jamrut kalau itu gimana?
1: Harapannya semoga bisa lebih melebarkan sayap di dunia
0: tarik ini, tambang.
1: Tarik tambang lagi.
0: Tarik suara. Terus dan akhirnya tapi seorang Mirang ini udah benar-benar serius untuk di dunia tarik suara ini, Kak.
1: Iya.
0: Ya, berarti sudah siap untuk nyemplung di dunia ini dan dengan karakter-karakter yang luar biasa. Oke, Kamila terima kasih ya.
1: Iya,
0: sukses sama-sama terus buat semuanya dan sukses untuk menjalankan Ijan selalu bilang untuk yang datang ke artis-artis yang datang sini selamat untuk menjalankan ibadah promo.
1: Iya.
0: Karena besok juga masih ada kak. Besok hari ini 4 radio.
1: Iya.
0: 4 besok 3. Wow lumayan. Selamat menikmati kuliner Kota Bandung. Selamat datang di Kota Bandung, kota yang penuh kulinernya, kota yang ramah-ramah orangnya, dan kota yang nomor satu macetnya sekarang.
1: Udah kelihatan.
0: It's okay, tapi macet di Kota Bandung tidak stres karena minim klakson kalau di sini. Iya, Kamila thank you ya.
1: Iya,
0: sukses sama-sama terus dan pastinya kalau misalnya ada single-single terbarunya, jangan lupa untuk mampir ke Fox Radio Bandung. Iya. Oke, bye-bye Kak.
1: Oke, bye semuanya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

Nanti malam timnas Indonesia bakalan ngelawan Bangladesh ya, dan kita butuh kemenangan dan butuh skor, perbedaan skor yang lumayan besar aja untuk mengamankan ke babak selanjutnya. Final ya langsung atau gimana? Enggak tahu prosesnya kayak gimana. Semoga aja bisa memenangkan pertandingan, kita dukung. Biarpun kita enggak datang ke stadion, kita dukung dengan nonton. Kasih energi positif buat mereka supaya mereka bisa bermain bola dengan baik. Jangan apa ya? Yang pasti ini pertandingan penting. Boleh mengkritik, cuman saatnya nanti beres pertandingan aja kalau misalnya ada yang mesti dikritik ya. Yuk, kita satukan kekuatan. Semoga aja ya tim Nasi Indonesia bisa berjalan jauh, bisa menjadi juara, amin. Soalnya kalau gak salah di grup sebelah Thailand ya yang lolos ya, mengalahkan Vietnam setelah 20 berapa pertandingan Vietnam tidak pernah kalah. Akhirnya ujian gak ayah Ra'atna. Tepat senyum Andara Kula teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan teman-teman.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: Fox Radio Bandung.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Vox Radio.
2: Jalan 1,7 FM
3: Vox Radio Bandung.

0: di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
0: Feel good.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
6: Fox Radio Bandung.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Hasil FIFA Asian Cup 2026. Tekuk Vietnam 2-0 di Si Jalang Harupat, Thailand kunci tiket final. Selengkapnya bersama saya, Vira, Vox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pertandingan sengit laga penentu Grup B yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung semalam, akhirnya menorehkan hasil manis buat timnas Thailand. Skuad tim Gajah Warok sukses menekuk tim kuat Vietnam dengan skor meyakinkan 2-0 tanpa balas. Dua gol kemenangan Thailand dicetak lewat skema serangan balik cepat yang mematikan, dan penyelesaian akhir yang dingin banget dari lini depan mereka. Vietnam yang tampil menekan sejak menit awal, dibuat frustrasi lantaran solidnya pertahanan lini belakang Thailand. Kemenangan 2-0 di Si Jalak Harupat ini pun otomatis mengunci tiket Thailand untuk melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Hasil positif Thailand di Si Jalak Harupat makin memperjelas peta persaingan menuju tangga juara. Sementara itu, Vietnam harus puas mengubur impian mereka setelah gagal memanfaatkan peluang emas di Bandung semalam. Itu dia Vox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Vox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Gila 1,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di bulan Jati Baat tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21%.
2: Bukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
3: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
4: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan PPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
2: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
5: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25.

0: Ma, yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
1: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
0: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
4: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaan yang lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya diambil swabnya udah nggak mau penting mah. Tunggu aja minta obat aja kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa...

0: Flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu. Pastikan ke dokter dulu, karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
1: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
2: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
3: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi penurunan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan, maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
2: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
1: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
4: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
5: Jadi ada beberapa titik. Dari kami dari Cisarua, kebetulan Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi yang kita bongkar hari ini. Sekarang sesungguhnya ini kan ya bagian dari Cisarua itu ruang terbuka hijaunya sakit, jadi kita kembalikan lagi.
4: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Fox Radio. Fox Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
1: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
0: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
2: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangkinya juga cukup lumayan ya gitu. Lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus berlengkisan. Yang pertama itu, yang kedua ya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik. Begitu ya. Gitu. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Ya. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk jalan kaki. Begitu ya, mereka juga punya hak yang sama.
0: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
3: Pasar Ciroyom kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya, kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya.
6: Terdiri dari aplikasi e-library dan blockchain, ya seperti itu tadi ya. Dan itu kita punya QR code yang bisa di scan dimanapun, kapanpun. Nah, target untuk tahun ini kita targetnya ada di 100 titik. Jadi kita multi years ya, jadi nggak ujung-ujung gitu kan, terus main gitu ya. Jadi setiap tahunnya akan terus kita tingkatkan, kembangkan aplikasi atau platform ini dengan menambah koleksi bukunya dan menambah titiknya.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa.
7: Kita jalani. Pemerintah butuhkan PKK. PKK membutuhkan pemerintah dan keduanya membutuhkan masyarakat. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi perempuan, komunitas, serta berbagai elemen lainnya. Dengan kolaborasi itulah kita dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga.
0: Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah dan di malam harinya, angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
8: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Tahun ini Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musika Studios dengan membawakan kembali lagu hits dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu. Jadi, lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka. Ini dia, Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Presiden Prabowo mendadak copot Listio Sigit dari Kapolri, diganti Kepala BNN. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto. Istana memastikan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, akan dilantik sebagai Kapolri baru oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Oktober siang hari ini. Langkah ini dipastikan setelah Komisi 3 DPR RI menyetujui pencalonan Komjen Suyudi secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatuhan yang digelar Kamis pagi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan melantik Kapolri baru di Istana Negara hari ini juga untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. Dalam fit and proper test, Suyudi mengatakan jika memperoleh amanah sebagai Kapolri, ia akan melanjutkan pembenahan dengan melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu. Ia mengatakan tema polisi bersama masyarakat merupakan doktrin dan arah transformasi Polri yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sunari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy!

0: waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio
3: 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Gila 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pasang batasan. Padahal, kamu seharusnya takut kehilangan dirimu sendiri. Setiap kali dia butuh, kamu selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu memaklumi perlakuan buruknya demi menjaga keberadaannya. Tanpa kamu sadari, kamu perlahan mengikis nilai dirimu sendiri. Kamu rela terluka asal dia tetap tinggal. Kamu sibuk menyelamatkan orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu menahan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Kehilangan orang yang memanfaatkanmu bukan sebuah kerugian. Itu adalah kebebasan. Keberanian melepaskan mereka adalah awal dari langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Radio 1.7 Fox Radio Bandung. Radinya sangat-sangat teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus Baby Travin. Mending kamu lagi di Seru Senja sampai nanti jam 6 tentunya ya. Kabar viral dari Indonesia, dari Bandung, bahkan dari luar negeri, kita bahas tuntas di Seru Senja. Ada yang kehujanan? Dingin gak nih? Dingin?
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

91.7 Fox Radio Band, you feel good, don't look back in anger, coming from Oasis di tahun 95 teman Fox ya. Ini adalah salah satu lagu penyelamat gue kalau misalkan lagi mandu karaoke. Udah bingung nih lagu apa? Lagu ini dikasih udah pada cepat sing-long semuanya. Sing-long, aman ya, aman aman. Selamat tanggal 1 Oktober ya. Kemarin ada ini gak sih film G30 SPKI? Gue gak nonton lagi. Kalau dulu kan zaman-zaman kecil tuh kayak wajib gitu nonton. Terus nanti di review pada saat sekolah gitu. Kayak tontonan wajib pada saat tanggal 30 September gitu, malam-malam hari. Takut gue nontonnya kalau zaman dulu mah. Gak kerasa ya, tinggal 2 bulan lagi nih, Oktober, November, Desember. Udah mau tahun baru lagi aja ya. Gak kerasa, serius. Februari udah mau puasa lagi. Insyaallah, tabarakallah, ya kan. Semoga Oktober ini bernya berkah, bersyukur, bersinar, berduit, amin, ya Allah. Tapi gak bahas itu nih, mau bahas tentang guiding block. Ini terbuat dari stiker teman Fox ya. Warga menyoroti jalur pemandu tunanetra di gedung terpadu Sutoyo Pontianak yang terbuat dari stiker ya. Karena ditempel di permukaan lantai dan juga terlihat gak punya bagian yang menonjol gitu. Nah, sorotan ini muncul karena jalur pemandu tunanetra pada umumnya itu dirancang buat membantu pengguna mengenali arah melalui tongkat atau pijakan kaki gitu ya. Sempat viral di media sosial nih, jadi stiker yang menyerupai guiding block itu akhirnya dicabut. PLT Kepala Disdikbud Kota Pontianak ini Bapak Hermawan, stiker ini disebut sebagai mock up atau visualisasi buat melihat hasilnya. Sekaligus menerima masukan dari masing-masing dinas katanya. Setelah ramai diperbincangkan, pihak terkait meminta maaf dan juga langsung merealisasikan pemasangan guiding block

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: teman-teman Fox nih. Ya.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam.
0: Kenapa masuk?
1: Kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good.
0: Yes, Fox feel good Radio. Banget Fox Radio Bandung, teman Fox. Padahal udah dipencet untuk autonya, tapi tiba-tiba muncul. Ya, gak apa-apa ya. Karena buat kamu ada informasi yang penting banget nih. Dengan kandungan bahan herbal, dengan wangi lavender, ultimate sangat-sangat minyak balur namanya, teman Fox ya. Dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000. Dapatkan ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma ada Century, K24, dan juga Fox Radio Bandung. Kamu gak usah khawatir, karena tadi malam tuh udah 2 harian teman-teman di Fox Radio Bandung pada ngirim-ngirim tuh ya. Kemarin aja ya, buat Kimia Farma ngirim banyak banget ya. Sampai dus-dusan. Semobil penuh ya. Jadi gak usah khawatir, kalau mau diborong-borong dah tuh ya, langsung cari Kimia Farma. Mau yang di mana juga insya Allah ada ya. Di Garut, Tasik juga, di luar kota Bandung aman terkendali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang pasti ya. Go ah langsung.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Teman Fox, ini UMK 2027 Kota Bandung mulai dibahas ya. Jadi pembahasan upah minimum kota atau UMK Bandung 2027 memang belum memasuki tahap penetapan sih ya. Tapi di Snaker Kota Bandung mulai membangun komunikasi dengan seluruh unsur Dewan Pengupahan ya, buat menyamakan persepsi sejak hari ini gitu. Kepala Disnaker Kota Bandung, Kang Yayan Ahmad Briliana, ini mengatakan langkah ini penting karena keputusan mengenai upah minimum setiap tahunnya akan berdampak terhadap pekerja sekaligus juga keberlangsungan dunia usaha di Kota Bandung. Dalam pembahasan upah, sejumlah data jadi bahan pertimbangan. Di antaranya adalah laporan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS, hasil survei kebutuhan hidup layak dan pandangan akademisi katanya gitu ya. Semoga bagus hasil rapatnya, hasil ngobrolnya gitu ya. Jadi ada penyesuaian buat upah minimum kota di tahun 2027. Amin, amin. Aminin paling kenceng dong biar naik gaji, Bos.

0: Malam ini, Timnas Indonesia melakoni laga krusial melawan Bangladesh. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Timnas Indonesia bakal melakoni laga krusial menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, malam ini pukul 19.30 WIB. Untuk mengamankan tiket ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026, kemenangan saja belum cukup bagi skuad Garuda. Indonesia wajib meraih poin penuh atas Bangladesh, sambil berharap Malaysia yang berada di puncak klasemen Grup A gagal menang saat menghadapi Singapura. Jika Malaysia imbang atau kalah, Indonesia dipastikan melaju ke babak final sebagai juara grup. Karena Indonesia tertinggal 1 gol dari Malaysia, tim Garuda harus meraih kemenangan dengan selisih minimal 2 gol lebih banyak daripada yang didapat Malaysia. Jika Malaysia menang dengan skor 1-0, Indonesia harus menang dengan skor 3-0 untuk dapat unggul. Kemenangan dengan skor 2-0 hanya akan menyamakan selisih gol menjadi plus 4, sehingga perhitungan berlanjut ke kriteria berikutnya. Hitungan ini berdasarkan pada klasemen sementara. Melihat kondisi lawan, Indonesia memiliki dasar untuk merasa optimis. Bangladesh belum mendapatkan satupun poin dan telah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan yang telah dimainkan. Namun, tim Garuda tidak bisa hanya bergantung pada kemenangan dengan angka tipis, sebab perbedaan gol dapat menjadi faktor penentu jika Malaysia juga meraih 3 poin. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Pepi Krevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Coba Gen Z, mana nih Gen Z? Katanya Gen Z jadi generasi terkaya tahun 2035. Apakah betul? Harapannya sih gitu ya. Bisa lah, pasti. Nah, kalau yang milenial kayak gue, 2035 gimana nih? Jadi apa? Jadi tua ya, yang pasti.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Feel good. This is berapa kali kita akan saling memaafkan. Atas nama janji Pamungkas, teman Fox ya. Pamungkas tuh lebih enak-enak, serius. Sempat kontroversi sedikit aja sih dia, jadi agak ya digoreng, sempat ada masalah handphone. Mungkin ada yang ngikutin juga ya. Padahal aman banget lagu-lagunya, enak-enak semuanya ya teman Fox. Ini kita mau ngomongin yang enak-enak juga, karena Gen Z bakal jadi generasi terkaya karena tahun 2035. Kekayaan Gen Z diperkirakan akan melampaui generasi manapun dalam sejarah. Pada sekitar tahun 2035, proyeksi ini berasal dari riset Bank of America yang dilaporkan sama People. Dengan estimasi akumulasi aset Gen Z ini mencapai sekitar $35 triliun Amerika Serikat dalam kurun kurang lebih 5 tahun sejak laporan dirilis. Lalu menembus lebih dari $74 triliun Amerika Serikat menjelang 2040. Cenah. Tapi lonjakan ini gak sepenuhnya lahir dari jerih payah mereka sendiri. Jadi pendorong terbesarnya adalah gelombang pewarisan aset dari generasi baby boomer kepada si generasi yang lebih muda dalam beberapa tahun mendatang, cenah gitu ya. Menyikapi hal ini, pakar literasi keuangan Amanda France kepada New York Post ini menyarankan Gen Z buat mulai memosisikan diri sebagai investor, bukan sekedar konsumen, cenah. Jadi kamu memang harus belajar gimana caranya mengelola keuangan dengan baik gitu. Karena kalau udah umur segini, sudah kondisi seperti sekarang, untuk mengelola keuangan kayaknya sudah terlambat. Bukan terlambat sih sebenarnya. Berat untuk mengikuti dan juga untuk nyari pos-pos yang sesuai gitu ya. Kalau kamu sudah settle sekarang sih aman, aman banget gitu ya. Kalau memang yang pekerjaannya masih ya so-so lah gitu, dapat duitnya agak sulit sepertinya. Tapi gak ada kata terlambat sih kalau memang kamu mau belajar mengelola keuangan, kemudian juga mencari peruntungan dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Kayak gue lagi lebih nyari cari dolar nih sekarang, kayaknya cari rupiah udah sulit ya. Cari dolar aja deh. Ya. Kalau ada yang mau gaji dolar atau info-info kerjaan berbayar dolar, kabarin guys. Everybody.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Detox ini ada namanya sanga-sanga powder ya. Ini bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga. Ini bisa membantu meredakan pegelinu, encok dan juga nyeri persendian ya. Harga satu bungkus powder sanga-sanga Rp75.000 aja. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Cobain deh kayak parem gitu, enak ke badannya. Jadi anget kita, bikin kamu lebih fresh dan juga sehat.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

Teman Fox, ini kamu yang tahu Super Dead is Man. Superman is Dead. Ya, ini setelah 30 tahun Superman is Dead resmi rilis ulang album debutnya ya. Debut album Superman is Dead yang lahir dari keterbatasan ini berisi 14 lagu dengan sound punk yang raw banget gitu ya. Asli berarti ini mah tanpa edit-edit. Cepat dan juga penuh energi. Dulu album ini cuma dicetak sekitar 400 keping dan peredarannya lebih banyak di Bali. Bikin Case 15 jadi rilisan yang cukup sulit ditemukan sebenarnya. Nah sekarang si Case 15 ini kembali, 15 kali ya, Case 15 ini kembali dirilis ulang oleh Bojack Rama Press dalam format vinil dan juga kaset. 30 September kemarin udah dirilis. Cerita di balik album ini juga bakal diangkat lewat dokumenter Awakening the Past. Ya, ini 30 Years of Case 15. Sumber dari Popa Asia, teman Fox. Kalau kamu suka banget sama Superman is Dead, silakan nikmati, enjoy. Bisa dapat vinilnya, keren ya. Jarang-jarang bisa ngeluarin vinil. Sunset di Tanah Anarki, Superman is Dead, barang sama Brian Simorangkir, teman Fox. Spesial buat kamu. Sebelum kita pamitan ya,

Trevi Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Dari Bernard.

0: Fox Radio. Fox Radio.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
0: Feel good. Fox Radio.
2: Yes, teman Fox, sudah gelap juga nih. Udah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat yang kamu udah dengerin seru senja dari tadi jam 4 ya. Thank you juga buat Jojo produser, thank you buat DJ Mul dan juga Andre Kemir musik dan juga program director. Ketemu lagi berarti besok teman Fox ya. Harapannya sih besok lebih baik dari hari ini dan juga hari-hari berikutnya ya. Selamat gajian, selamat main bersama keluarga yang udah gajian hari ini ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Kamu sering berpikir hidup itu selalu memberikan dua pilihan. Kamu merasa bisa memilih untuk maju atau mundur. Kenyataannya, kamu sering berada di posisi yang tidak memberi jalan balik. Semua pintu di belakangmu sudah tertutup rapat. Kamu merasa terjebak dan ragu untuk melangkah. Kamu takut menghadapi hal baru di depan mata. Padahal menolak maju di kondisi ini hanya membuatmu jalan di tempat. Kamu berpura-pura masih punya pilihan. Padahal kamu hanya sedang menunda keputusan. Saat jalan mundur bukan lagi opsi, kamu tidak sedang dipaksa memilih. Situasi ini hadir untuk membentuk keberanianmu. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah pasti ke depan. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski melangkah itu menakutkan. Percaya pada potensimu sendiri itu lebih baik.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Hai hai, selamat malam. Ada Raden Citra di Fox Net Show hari Kamis 1 Oktober 2026. Gimana hari pertama di bulan Oktober? Udah mulai berasa deg-degesernya karena tahun ini akan berakhir sekitar 3 bulan lagi. Ah, tidak. Kita santai dulu aja barengan sama Raden Citra. Yuk di Fox Net Show sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus kutus. Selamat malam teman Fox. Hari ini merupakan hari pertama di bulan Oktober yang pasti jadi hari istimewa. Dan kalau Citra sih mulai deg-degan ya, karena ternyata di tahun ini tersisa 3 bulan lagi aja, Oktober, November, Desember. Terus kayak sebulan tuh juga rasanya gak kerasa banget. Jadi aduh, agak takut nih melalui bulan Oktober, karena gak mau pergi dari 2026 dan langsung berpindah ke 2027. Tidak. Kalau misalnya kamu gimana nih di bulan Oktobernya? Hari pertamanya asik kah? Atau misalkan ada hal-hal yang bikin kamu bad mood hari ini? Boleh sharing barengan sama Raden Citra. Sekalian juga request lagu favorit kamu ya, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia. Langsung aja di 08122 477 4917. Raden Citra punya lagu yang spesial untuk kamu, teman Fox. Jadi dia ada sesi potret dari NLO featuring Ari Lesmana, dilanjut lagi sama lagunya dari John Legend dengan Ordinary People di Fox Natural.

0: Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Belakangan cuaca Bandung nih lagi ekstrim banget on Fox ya. Dari panas ke hujan gede banget, panas lagi, hujan lagi, gitu aja terus. Nah yang kayak gini selain bisa bikin gampang sakit, bikin kulit juga cepat kering teman Fox ya. Kalau misalkan kamu butuh kelembapan yang hakiki, pakailah Sanga-Sanga Body Lotion yang punya dua pilihan wangi, ada lavender dan juga lemongrass. Dan Sanga-Sanga Body Lotion ini

untuk membantu melembabkan kulit, menghindarkan kamu dari penuaan dini dan juga mengatasi sunburn, terutama kalau misalkan kamu anaknya aktif banget untuk kerja di luar ya. Harga satu Sangasanga body lotion ukuran 250 gram itu Rp160.000 aja, dan kamu bisa dapetin Sangasanga body lotion di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia putri iklan dari SC12 direkwas sama orang Soreang. Ada Mas Gary yang baru pulang dari masjid dan sekarang lagi bernyanyi menggunakan tongsis kesayangannya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati lagunya ya. Terima kasih dari Kuas barengan sama Raden Citra. Kalau misalkan lihat iklan, Citra tuh suka pengen masukin ke keranjang buru-buru. Mas Gary gitu juga nggak? Teman-teman Fox yang lain juga gitu nggak sih? Kalau misalkan kamu punya hobi masuk-masukin barang ke keranjang tapi nggak di-check out, ternyata efektif untuk mengurangi stres loh teman Fox. Jadi ini tuh ada riset yang diterbitkan oleh Journal of Consumer Psychology yang menemuin kalau misalnya aktivitas seperti memilih barang itu bisa memberikan rasa kendali, dan aktivitas ini juga dikaitkan dengan mana sih? Dengan pelepasan dopamin, jadi bikin kamu bahagia teman Fox. Ide, Citra doain ya, semoga barang-barang yang kamu masukin ke keranjang bisa buru-buru kamu check out ya.

0: Satpol PP bongkar kios PKL di Jalan Hasanuddin Bandung. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Petugas Satpol PP menertibkan sekitar 40 bangunan liar dan kios pedagang kaki lima PKL di kawasan Jalan Hasanuddin hingga Jalan Surya Kencana hari ini. Penertiban dilakukan karena keberadaan kios-kios tersebut berdiri di atas trotoar dan melanggar aturan. Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengonfirmasi pembongkaran berjalan kondusif setelah pihak pedagang diberikan tenggang waktu sosialisasi hingga 2 bulan. Penertiban serupa juga menyasar kawasan Taman Radio. Meski kios semi permanen dibongkar, Pemkot Bandung menegaskan pedagang tetap diperbolehkan berjualan menggunakan roda dan mengatur jam operasional tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun saluran air. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

FM, your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini DG Aca dengan bahagia teman Fox. Cita spesialin untuk kamu yang hari ini memulai awal Oktober dengan bahagia. Tapi kalau misalkan gak bahagia juga didoain kok, semoga kamu bahagia di bulan ini ya. Kalau Raden Cira bahagianya sekarang adalah bisa kumpul lagi sama teman-teman lama. Salah satunya adalah yang dulunya kru dari Fox Radio, hari ini datang ada Oya. Ihi. Selamat datang Oya di Fox Radio Bandung. Walaupun ke sini cuma main-main aja ya, tapi terima kasih loh udah dibawain martabak. Terima kasih juga untuk Pupung Permadi yang udah request lagu favoritnya nih. Pengen diputerin Ruang Sepi dari Alone at Last yang dari kemarin ditungguin banget lagunya dan belum sempat didengerin nih. Sekarang mah pas banget ya. Kalau misalkan kamu mau diputerin lagu favorit kamu teman Fox, langsung aja di 08122 4774917, karena Raden Cita masih ada di sini sampai jam 9 malam nanti dan masih punya banyak info menarik untuk kamu di Fox Night Show.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Waktunya kita temenin kamu.
2: Masih barengan sama Raden Citra teman Fox. Di jam kedua ini makin banyak requestan dari teman Fox. Thank you banget buat Hinda yang udah stay barengan sama Raden Citra dan pengen diputerin lagunya First Love dari Utada Hikaru. Siap, abis ini ya. Terus Citra juga lagunya udah nyiapin lagu The Temper Trap, ada juga Wizard, ada Lomba Sihir. Ah, banyak pokoknya buat kamu teman Fox sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
3: Fox Radio.

Infinity Remix, teman Fox. Kalau menurut Raden Cita, ini merupakan salah satu lagu My Chemical Romance yang versi kondangan ya. Tapi walaupun versi kondangan gitu ya, tapi tetap enak didengerin, apalagi malam-malam kayak gini sambil kamu dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan ke tempat makan malam. Syahdu banget ya. Ngomongin soal My Chemical Romance juga nih teman Fox, beberapa waktu yang lalu kan rencananya mau tampil di Hammersonic ya, dijadwalin sekitar bulan Mei kemarin di Jakarta. Tapi harus tertunda karena ada jadwal tur Asia Tenggara di bulan November 2026. Dan akhirnya My Chemical Romance walaupun batal di Hammersonic, akhirnya punya konser sendiri di Indonesia dan bakal digelar tanggal 22 November 2026. Udah pada punya tiketnya belum ya? Ini kalau misalkan mau beli katanya tiketnya udah mulai habis teman Fox untuk beberapa seat ya. Untuk beberapa kategori, dan ini harganya juga lumik sih menurut Raden Cita. Coba ya, coba kita lihat ya harga, harga tiketnya. Harganya dibanderol dari sekitar 1,2 sampai 5,9 belum termasuk dengan pajak teman Fox ya. Mudah-mudahan kamu kalau misalkan menonton My Chemical Romance dan belum punya tiketnya, disegerakan punya rezekinya aja dulu ya. Amin.

0: kami.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Penyanyi dan penulis lagu Syakib resmi merilis single terbarunya yang berjudul Maju Satu-Satu. Lagu ini hadir sebagai bentuk refleksi personal dalam memotret rasa cemas sekaligus keberanian seseorang saat berhadapan dengan ketidakpastian dan tantangan hidup. Lewat judul Maju Satu-Satu, Syakib ingin mengingatkan kalau manusia nggak perlu menyelesaikan semua persoalan hidup secara bersamaan. Pendekatan terbaik adalah mengurai dan menghadapinya satu demi satu langkah secara jujur dan tangguh. Ini dia, Syakib dengan Maju Satu-Satu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: musim hujan di depan mata. Pemkot Bandung kebut rehabilitasi 7,2 km drainase. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mengantisipasi datangnya musim hujan, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDABM, mempercepat pengerjaan infrastruktur drainase dan trotoar di sejumlah titik wilayah Bandung. Hingga akhir September, tercatat 79 paket pekerjaan sepanjang 15,4 km telah terrealisasikan, termasuk rehabilitasi 7,2 km drainase. Sejumlah proyek strategis seperti di kawasan Samsat Soekarno-Hatta, Cisaranten, dan Jalan Turangga terus dikebut agar rampung secara bertahap pada akhir Oktober 2026 demi mencegah potensi banjir saat curah hujan meningkat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Premier Vegas Station Fox Radio Bandung Vilgen. Ini dia asing dari sindikat musik pop. Bisa kamu requestin setiap hari di Fox Radio Bandung, teman Fox. Tapi lagu ini menutup malamnya Raden Citra untuk nemenin kamu di Fox Night Show. Dan kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu favorit kamu, jangan lupa untuk stay terus barengan sama Fox Radio ya. Raden Citra nemenin kamu sampai sini dulu. Besok kita bakal ketemu di jam yang sama, teman Fox. Pastinya malam hari ini mudah-mudahan menjadi malam yang istimewa untuk kamu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start the journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Gila 1,7 FM
5: Box Radio Bandung.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

dirinya yang mengaku kekasih itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: TV.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
2: Check. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

beli sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan, semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat. Itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu.

0: Gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Respon Forum PKL Juara atas penertiban 40 kios PKL di Hasanuddin, Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
6: Fox News.
5: Fox News.
4: Merespon penertiban 40 kios PKL di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana oleh Satpol PP, Forum PKL Juara mendesak pemerintah Kota Bandung agar tidak hanya fokus pada pembongkaran. Ketua Forum PKL Juara Ari meminta Pemkot Bandung memberikan solusi konkret berupa tempat berjualan baru agar para pedagang tidak hilangkan mata pencaharian. Menurutnya, sesuai amanat peraturan daerah, Pemkot Bandung perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan untuk menaikkan derajat serta kesejahteraan para pedagang kaki lima. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
7: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
8: 91.7 FM. Feel good.